pon karbi no bepi rong farpi rong bepu alamkan arjik senang labangsa alamkan ketok lapen kapeklang pon abang Ojoy Kumar Bora karbi alamlar ketok abang bonti timumpi lapen director Ronjit Diron dangti arjik senang karbi no bepi rong farpi rong bi alamkan ingkung nerkep angdeng

Lunang dengan long pen, Chompa milikpi singwe kemang balonjir arjulong tanglo. Lunang dengan arjulong bom lagi akas pani gua hati mahabahu karbing deng pen. Karbing deng kebang medium wave pen bitar paru plira kri sira tombora po kilohertz pen, paru toksira ingkora sir kebla pen megahertz pen de paru isira tombora trok handlo. Putada duntu lunang dengan long pen, lunjir arjulik senang kilunji lindo ronghang. Alon alam te if parlo.